Todo dia era sucesso.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

never like who she's a whole different animal.

0: mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Setelah ini kamu lanjut.
0: Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah berikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan

0: Pagi Teman Pro 2.
1: Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: keren kan?
1: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak sih, guru aja.
0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Itu enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apa ya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blow dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidup. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan akhiri ceritamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.

bibirmu jauhi aku, kau sakanku.

Whatever life, ooh, down it to.

0: itu. Macam enak sekali. Bagai
1: gitu. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai bodi tuh.
0: Tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kan.
1: Banyak protes nanti. Jadi adikku mau ke tiga.
0: Tunggu, ini kakak bagi kek. Kakak bantu jawab tak tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, iya baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi saya ini harus adil. Begini potongannya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa.

Kayaknya seperti ini deh, karena teman kamu di samping gue. Itu nanti Angel di 94.5 FM, area Prodedia, kemerdekaan, mungkin next time, bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: berita itu hoax kan?
1: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minggat, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: 于比较。Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yuta, ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. How fun klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Ya katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tapi sekarang ini, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang ini, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah.
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

majlis, saudara-saudara sekalian, dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan

karena cinta. Tidak kusulit buat puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming, beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia ke-4. Ibu Soraya Hamzahat, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani,

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Fadiatu. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Narto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Hayat Ramadan. Excellencies, General Sedor, Head of Diplomatic Mission and International. Para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK, yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Para Kepala Daerah, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para Kepala Daerah di seluruh Indonesia, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, menada syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. 3 hari lagi, tepatnya 17 Agustus 2026, bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari satu golongan. Kemerdekaan yang terlahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, satu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam kesunyian para sejarah inilah kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara bangsa tanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut agama. Kata Minangkabau mengatakan, sebagai kamu diperjuang dengan pemimpin. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung
Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada matanya mahasiswa. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator.

Presiden Habibie, Bapak Teknolog. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Plural. Presiden Megawati Soekarno Putri, Kang Putri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Damayan. Presiden Joko Widodo, Bapak

sejarah itu kini pada sampai satu babak baru kepemimpinan Brigjen Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD menyampaikan apresiasi yang tulus pada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumi yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada keadilan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo Barat mencakup studi dan ekonomi. Mencakup duit tentu tidak nyaman. Secara pasti, bahkan sedikit mendarat. Namun, selama duri itu tetap terpanjang, luka tidak akan pernah kembali. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD, kebijakan seperti dana antara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, olahraga, makan bergizi gratis,

rupiah kerja kepada petani, peternak, nelayan, buruh dan pengusaha dan imigran. Pertumbuhan nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menunjukkan fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan visi politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era saat ini. DPDRI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPDRI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan forum senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari dua dekade, DPDRI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPDRI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parliament, lembaga prajurit kebinekaan daerah dan rumah persatuan nasional. DPDRI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPDRI memiliki tanggung jawab moral.

berdemokrasi juga dorong agar demokrasi kita dapat mungkin tidak berbiaya mahal dan menciptakan kebutuhan secara mandiri. Melalui paradigma berdemokrasi, kami ingin memastikan

0: dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Hari ini ujian kita semakin menantang, tapi tuntutannya tetap sama, yakni keberanian, persatuan, kepercayaan dan keteladanan. Keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna, persatuan untuk menyatukan langkah di tengah perbedaan. Kepercayaan rakyat kepada parlemen dan pemerintah.
1: Masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan.

untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan lain-lain. Apa menjadi saudara yang paling menguatkan dan paling mengingatkan? Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat.

spirit dan saudara sebangsa tanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kepada kami. Layar terkembang mengarungi sang karang. Ombak yang tegak berkulung mengempat pelan. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPDRI dari Daerah Untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka!

0: senang banget karena bisa bersekolah di sekolah rakyat.
1: Baik-baiknya dan seadil-adilnya.

Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama.

Grazie a tutti.

keempat Republik Indonesia ketika Buya Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia di Soraya Hamzah. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPR yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bakhtiar Najahuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPR yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarso, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Qadir Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Sukma Sujati, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Hukum Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala Bin, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet dan yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Susi Darto Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, hanya cek dulu, jangan gua cek di rri.co.id.

Sapi Nung adalah kopi khas buatan Indonesia hanya di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda di luar permukaan di dunia. Kopi menjadi bagian penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk konsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis nisan yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dikemasi, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pada perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak mungkin, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga

0: teman terbaik kamu.
1: Stay tuned on Prodweb.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pita Indonesia.
1: Tapi kenapa disebut tentara, Kai?
0: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
1: Wah, begitu, Kai. Berarti Indonesia keren ya, Kai?
0: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti.
0: Itu cita-cita yang hebat, Pak Riz. Kai bangga sama kamu. Karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

berdua berpidola.

Sasaje, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyambutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Hunataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dengan bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Hunataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Tuha Meka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukan.

pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres untuk kerja menjadi menumpuk. Akhirnya akan kewalahan mengerjakan tugas. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi berarti tidak mungkin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih menarik. Ukuran garam ini kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garam ini biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garam ini digetarkan, maka menghasilkan bunyi meruncing yang banyak. Sayangnya, garam ini sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garam ini bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garam ini sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Station 42 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Celebrity naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget sih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat. Duluan bagus banget kan pemandangannya.
2: Iya, Sam. Apalagi banget kereta kita itu melewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
2: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya, Tip, itu bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
2: Kenapa emang?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta.

0: sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari internasional, internasional, olahraga, gaya hidup dan hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya bisa cek dulu dengan gocek rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.

betul Mama Sebatik. Sahabat budaya, nama Sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di Sebatik dan menemukan ular besar sejenis anca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya Sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi Sebatik.

0: Telat, telat banget.
1: Sorry bro, bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam. Maksudnya, beli jam deh.
0: Lihat nih.
1: Keren kan?
0: Ya, keren.
1: Jelas dong. Mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: them. Good FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Prodway FM.

0: pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua tahun 1991, dengan label asal bahasa Jawa dan ragam kata. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Sampai siang di Progo FM.

0: menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, Ecak bukanlah asli Indonesia dan dunia yang bernama Ke'yak dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Ke'yak kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Ke'yak juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Ke'yak berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan, jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi timur itu.
1: Wih,
0: ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup tapi hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu jadi sesuai dengan RRI digital. Aduh, hanya kita cek dulu, jangan gua cek rri.co.id.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua tahun 1991, dengan label Asal Bahasa Jawa dan Raja Percakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi formal.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't hear these tribes.
3: Stay tuned on Prodwell FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus. Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai liburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu bisa streaming RRI digital. Mainnya, cek-cek dulu biar gak kekocek. rri.co.id.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do this. The drums say.
3: Pro2FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Stay tuned on Pro2FM,
4: teman terbaik kamu.

suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Makan aku. Tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

terjadi pada putra.

Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Asrama 2. Apa kabar semuanya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya siap menikmati sesuai menjelang akhir pekan ya teman-teman. Buat yang hari ini masih harus ngantor, tetap semangat ya teman-teman yang mungkin lagi FH nih. Semoga kerjanya tetap lancar walaupun godaan godaan dari sofa cukup kuat banget nih teman-teman ya. Dan buat yang sudah selesai dengan aktivitas hari ini ya, waktunya mulai tarik nafas dan menikmati suasana Jumat sore teman-teman. Apalagi nih ya, suasana Agustus semakin dekat aja teman-teman ya, karena tinggal menghitung hari menuju 17 Agustus nih. Dan di berbagai tempat mulai ramai dengan bendera merah putih dengan tentunya teman-teman ya, dekorasi kemerdekaan sampai berbagai kegiatan untuk menyemarakan hari atau hut ke-81 Republik Indonesia. Nah, sore ini Dinar siap menemani teman-teman semuanya dalam seri-seri ya tentunya. Dan kita bakalan ngobrolin berbagai informasi menarik mulai dari info lokal, info update, kabar dari hiburan dan gaya hidup

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, hanya cek dulu, jangan gocek. rri.co.id.

0: tidak bisa. Bodoh banget sih.
1: Dasar, memang tidak berguna.
0: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin diri dicintai dengan diri orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar. Hebat, menganggap paling baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri

sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria,
1: teman terbaik kamu.
2: Hari-hari berulang, misteri yang senang. Harapkan ku dengar dari sandalar ke alam. Karena aku dengar karya asing yang menantang. Keluar dari benteng, dari tempatku yang

baca buku yang baru. Takkan takkan brilian yang belum kunjung jadi panggung.

sei già lì, mi fanno.

0: keluarga darimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimau.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro

ke bumi untuk datang menemani aku. Yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu gimana. Menyimpan banyak tanya tentang cinta.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar

0: Bukan saya yang salah.
1: Lama ngalih pemerintah mulu.
0: Memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita, dimulai dari diri kita sendiri.
3: Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro

0: gak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu?
1: Gaya lo kayak bis abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
0: Hai, bis! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Hypebeast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs UrbanDictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
3: Stay tuned on Prodwell Lab.
0: Teman terbaik kamu.

0: Cie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sih kak, aku jalan dulu ya.
0: Di mana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria,
3: teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor effect dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.

hari-hari. Susah untuk bangun, berpikir apakah harus melangkahkan kaki. Sering ku berharap, semoga orang-orang terdekat memahami. Sekali saja, mengerti tertawaku.

Makan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

在人群里。

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan pembayarannya.
3: Sadar nggak mau belanja sedikit atau

destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama sebuah danau. Danau Kelimutu memiliki 3 danau yang bernama Tiwu Atambuku, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapelok. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu cetak telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapelok. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang ada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: jarang-jarang tuh anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Kalau kamu, Bu, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Waktu dulu,
1: media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodor Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Aku

the one.

0: Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu makan makanan. Aku lapar tahu.
3: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

5 SM Pro 2 itu yang teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 masih barengan sama Junior tentunya di Astorica ya kali ini teman Pro 2. Nah, untuk menemani waktu bersantai kalian di sore hari ini, gue punya satu informasi nih. Mungkin salah satu ya YouTuber nomor 1 di Indonesia teman Pro 2 yaitu Reza Arab mengungkap alasan peluncuran Harusnya Horor pada tanggal 20 Agustus mendatang. Sutradara sekaligus aktor juga Reza Arab Octavian ini yang dikenal sebagai Reza Arab ya mengungkapkan alasan peluncuran film Harusnya Horor ke jaringan bioskop pada 20 Agustus 2020. Nah, dalam acara premier Harusnya Horor di Jakarta Selatan pada Kamis, ia juga menyampaikan nih bahwa penentuan waktu penayangan perdana film tersebut di bioskop melibatkan rumah produksi, distributor, dan pengelola jaringan bioskop. Reza Arab sebelumnya menyampaikan bahwa ia menargetkan ya Harusnya Horor ini tuh bisa menarik 4,3 juta penonton dalam berdua. Dia bahkan juga berkelakar akan menghapus akun Instagram pribadinya ya kalau film yang menandai debutnya sebagai sutradara itu tidak bisa menarik 1 juta penonton. Dan ketika waktu penayangan teman Pro 2 Harusnya Horor yang masih dalam rentang masa pemutaran film yang waralaba besar seperti Spider-Man Brand New Day, Reza Arab menanggapi dengan santai di teman Pro 2. Dan film Harusnya Horor sendiri itu diproduksi oleh EJ Pictures bersama Cinemark Indonesia ya. Selain Reza Arab, selebriti Lula Lava juga masuk dalam jajaran film Harusnya Horor nih. Lula Lava meninggal pada Januari 2026 ya setelah proses syuting film itu selesai di Pro 2. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi kenang-kenangan ya buat Lula Lava yang

ini sekalian juga ya ketika weekend minggu depan tanggal kedua, karena ini saya tanggal 20 tanggal 2, jadi siap-siap aja nanti nomor tiketnya di bioskop kesayangan kalian semua ya. Nah itu tadi satu informasi yang Dinar sampaikan pada sore hari ini. Jangan kemana-mana teman kedua, karena Dinar masih nemenin kamu hingga nanti jam 8 malam. So, stay tune terus di 94.5 FM Radio Bioskop.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widi. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gue cek di rri.co.id.
2: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM. Bebu FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Broadway FM.
1: Teman terbaik kamu.

kita dari penyakit albino.

Broadway.

0: kalian punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
0: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
1: Wah,
0: emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Terminal Hasanah Budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wimotok Mampel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Cuita, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wimotok Mampel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikiman, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kobudi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anagoda, Distrik Asolokaima. Alau sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

dari generasi Long tanggal 22. Yaitu di mana studio FCSS asal Jakarta terlibat efek visual film Kung Fu Soccer Long tanggal 22. Nah, studio efek visual asal Jakarta LMN FCSS ya, FCSS itu terlibat dalam film terbaru Kung Fu Soccer Garapan Stephen Chow ya teman kedua. CEO founder LMN FCSS Fabian Loi mengatakan bahwa keterlibatan LMN FCSS ya ampun gak lupa lupa maaf ya teman kedua dalam film Kung Fu Soccer ini menjadi milestone ya, lanjut bagi studio dalam mengadopsi cara kerja dan standar produksi internasionalnya. Dimana LMN CSX sendiri sebagai salah satu studio efek visual yang terlibat dalam produksi film tersebut yaitu Kung Fu Soccer ini harus ditayang di jaringan bioskop Indonesia mulai 12 Agustus 2026 2022. Sebelum hadir di Indonesia, Kung Fu Soccer sendiri terlebih dulu dirilis di China ya pada 11 Juli 2026 hingga Agustus 2020, 12 Agustus 2026 film ini tercatat meraih pendapatan lebih dari 5 triliun rupiah dengan jumlah penonton lebih dari 63 juta penonton tahun kedua. Nah itu tadi informasi kedua tahun kedua ya, yang masih datang dari dunia proses kemarin untuk memenuhi waktu bersantai kalian di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana karena masih ada informasi lainnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih.
1: Ah, soal beli minuman, gak dikasih sedotan.
0: Lipstick di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel. Lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecret. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi. Kenali budayamu, cintai negerimu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria.
2: Teman terbaik kamu.

0: baca berita di koran. Ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar, kita mau balas WA.
3: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Produser.
5: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: satu makanan yang tertinggi di dunia. Rendang, makanan dari Eropa Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dimulai filosofis dan muat historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan orang Minang. Santan melambangkan perahu jadi pandai. Cabai merefleksikan kebiasaan dari alam ulang. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menimbulkan musyawarah dan kesepakatan.
1: Radio Republic of

0: sampah sih? Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Ganti lah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria,
2: teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik. Ya teman berdua ya, perjumpaan kita di sore ceria kali ini udah ada di penghujung acara aja teman berdua. Ingin ucapin terima kasih banyak ya buat teman berdua semua yang udah nemenin dinar dari pukul 3 sore tadi sampai malam ini jam 8 malam ya teman berdua. Dan mohon maaf juga bila ada salah-salah kata nih dalam menyampaikan informasi teman berdua. Dan kalian jangan kemana-mana karena malam hari ini masih dilanjut ditemenin bareng Kak Ica di Jangan Malam Jangan Galau. Malam-malam yang pastinya akan menyajikan informasi dan lagu-lagu terbaik ya teman berdua. So, sampai jumpa di kesempatan berikutnya teman-teman berdua. Jangan kemana-mana, tetap stay terus di

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup tanpa hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu, jangan lupa cek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: 94.5 Pro 2 FM di Jaman Terbaik sama kita Mompro 2
1: di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam tentu saja nih bareng Rafa yang kita Mompro 2 yang bakal menemani kamu lagi nih ya, menemani aktivitas kamu di malam hari ini. Ya gimana kita Mompro 2 kabarnya di malam ini? Wah kayaknya baik dan kurang baik ya. Baiknya mungkin karena di malam hari adalah waktu yang tepat ya untuk mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan tubuh dan lain sebagainya. Ya kalau kurang baiknya mungkin harga BBM naik ya. Tapi yuk tetap semangat ya teman Pro 2 di malam hari ini untuk menemani aktivitas kamu dan tentu saja bareng Rafael ya, yang sempat menemani kamu dengan informasi-informasi terupdate ya. Pastinya Rafael hadirkan di ruang dengar kamu dan juga lagu-lagu hiburannya untuk teman Pro 2 tidak lepas dengan lagu-lagu hiburannya. Dan buat kamu yang teman Pro 2 yang mau ikutan gabung, mau request lagu, ya langsung saja nih bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823-9883-9192. Nah juga kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya, akan ada topik-topik obrolan lagi teman Pro 2 di malam hari ini. Jadi jangan sampai ketinggalan dan tetap stay tune di Pro 2 FM di ya, teman terbaik kamu.

0: Bu.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam

0: Harusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai sukses kantor.

bicara sama ayam beneran.

masih di Jika Malam itu memproduk dengan Galau Malam-Malam. Dan tentu saja masih bareng Rafael di malam hari ini ada memproduk dua. Anyways ya, buat teman-teman memproduk dua, kamu tahu tidak ada salah satu hewan ya yang sangat-sangat meresahkan dan harusnya dibati, tapi kok malah dilindungi. Kira-kira hewan apa ya? Tapi anyways ya, by the way, buat teman-teman perdua dimanapun kamu berada ya, selamat beraktivitas saja. Yang buat kamu yang lagi bekerja di malam hari ini, tetap semangat dalam pekerjaan yang sedang dijalani ya teman-teman perdua ya, dan tenang-tenang saja nih teman-teman perdua. Rafael masih punya beragam lagu hiburan yang masih tetap Rafael hadirkan untuk membangkitkan semangat kamu di malam ini.

jawabannya kira-kira hewan apa ya yang menyesatkan. Terus yang seharusnya dibahas nih, tapi kok malah dibingung. Buat kamu yang tahu jawabannya, langsung saja ya kirim jawaban kamu di bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823-9883-9192, atau juga bisa lewat Instagram Pro 2 nih teman Pro 2, ya jadi Pro 2 Big. Oh, yang lebih mudah ada nih dengan Pro 2, yaitu di App Store dan juga Play Store ya. Ada RRU Digital. Kalau pakai RRU Digital, mau di mana saja kamu berada ya, kamu akan tetap bisa terus mendengarkan dari Pro 2 FM Bias ya, akan terus menemani kamu, menghibur kamu, dan akan terus menginspirasi teman-teman Pro dan dimanapun kamu berada, oke? Dan Rebel tunggu jawabannya, stay tune 3 malam, jangan galau, malam-malam.

0: Nombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.
1: Produ FM.

0: Bagaimana 62? Aduh, cukup sampai sini dulu nih orang 62. Kita pamit. Nanti selepas ini akan ada Ica yang menemani kamu ya teman 62 di Cisa Malam dengan Kalau Mama.
1: So, stay tuned di Cisa Malam
0: dengan Kalau Mama. Saya Rafael pamit. Sampai ketemu lagi.

0: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
1: Kak, aku boleh minta tanda tangan gak?
2: Oh, ya.
1: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngikut sedikit gak sih, Kak?
2: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik benda. Setiap ratus.

Oke, itu nomor 2 langsung aja kita ikuti bersama Relay bareng Pro 2 Jakarta MLC Music Laser Edisi Jumat 14 Agustus 2026 bersama Martin Nikita. Nomor 2 langsung aja ya, kita ikutin sampai nanti.

0: Alright, masih di MLC Music Live.
1: Yo, teman bro, gue masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, ya kan dia
0: spesial. Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya benar.
1: Iya kan. Nah malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Halo.
0: Selamat malam bang.
2: Halo malam.
1: Wis.
0: Edi. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Gimana? Tadi macet bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh iya bener. Gak jauh.
1: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin ini, teman berdua. Tentang single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya? Di bidang apa?
2: Musik juga.
0: Oh musik juga. Tapi gak jauh-jauh dari musik.
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang suka musik kali dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, di kasur, kalau lu tahu dulu ya.
1: Serius? Oh iya.
2: Serius.
1: Jadi dulu ada TK mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang jadul banget tuh berarti.
2: Tahun umur gua dong.
1: Salah. Itu Bu Kasur terus Papa Tebop ya kalau gak salah ya? Satu angkatan kan?
2: Iya.
1: Oh gokil.
0: Dulu nyanyi apa sama Bu Kasur?
1: Ingat gak? Serius?
2: Gila. Gua bikin ala gua.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri enggak, lagu orang cuman di acara dia dan ada dia yang datang.
0: Oke.
1: Duet waktu itu ya. Itu umur berapa? Waktu itu kecil banget berarti.
2: TK gua.
1: Wow. Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Dia tahu. Penasaran gua.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya, berarti
2: ya?
0: Apa? Maksudnya siapa sih yang
1: ngenalin,
0: nyemplungin ke musik itu siapa sebetulnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu. Kayak di zaman dulu kayak ada pub gitu.
1: Okay.
2: Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak. Bokap juga enggak.
1: Oh.
2: Gue emang seneng aja. Gitu kan dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar kita kelas musik. Gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh seneng band-band kayak Rancid, gitu. Nah, kayak gitu pas SMA mulai main Britpop, band-band Britpop kayak Morrissey, gitu.
1: Oke. Jadi emang influence lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya. Maksudnya.
2: Keluarga, ya om gue ada dua om gue itu nih.
1: Musisi. Jazz ya, lebih spesifik
2: jazz. Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
2: Benar.
1: Oh belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
1: Iya. Band tuh formatnya dulu ya nggak kayak sekarang lah.

0: gue nyoba lagi terus ternyata di radio kita kirim ke radio ternyata diputar.
1: Oke. Okay.
0: Dan bikin video lirik ternyata viewsnya lumayan sampai 100 ribuan.
1: Oke. Okay.
0: Gitu dan okay, okay. Kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
1: Oh.
0: Sekarang juga alhamdulillah nih yang baru ini di YouTube per hari ini kalau nggak 200 ribuan.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak perlu lagi nih untuk di promo ini. Oke.
2: Alright, tadi kita mau ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin ngebahas soal gila karena cinta. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta?
1: Betul banget.
2: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman bro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
2: Atau bisa langsung WhatsApp ke bro 2 FM Jakarta. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana ke teman bro 2, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di NLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Yeay. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak ada, bisa
1: nggak usah baca. Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah
1: itu. Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta. Nah, Crazy Because Love.
0: Gak usah
1: translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak. Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini.
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman temen gue yang sekarang belum bisa move on.
1: Oh, oke.
2: Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Okay. Temen gue cowok, bersahabat sama cewek. Mm-hmm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1. Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat dia ke luar negeri.
1: Okay.
2: Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau keluar negeri bla-bla-bla. Akhirnya si cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Oke.
2: Okay. Lah nih cewek.
1: Okay.
2: Jadi gue spoiler dari video clip gue ini kayak gini nih, alurnya.
1: Oke, paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan ya, bilang udah tembak gitu.
1: Oke.
2: Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah gue tinggal. Dan tuh cewek parahnya lagi nih, tuh cewek bilang, aku tuh udah nungguin kamu dari
1: itu berat sih.
0: Itu
1: nyesek banget tuh.
0: Itu nyesek banget bro.
1: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Dia pikir cowoknya tuh gak suka.
1: Yaudah gue mau on.
2: Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan, izinin lah. Karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue, lo nyesel. Karena lo udah gak jujur sama pasangan.
1: Iya, mendem.
2: Soalnya gini, banyak yang bilang kan, kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabatnya.
1: Iya.
2: Menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo gak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
1: Iya, betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka.
1: Percintaan yang complicated tuh itu
2: sebenarnya.
1: Complicated ya. Lu bayangin, misalnya lu suka sama cewek gitu, ceweknya balik udah pakai cincin ini batu,
0: pakai
1: cincin.
0: Salah, bukan.
1: Baca doko. pakai cincin.
0: Ya kan, cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Oh gitu, jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya bisa dibilang. Sebenarnya ini general ya, nggak cuma satu dua orang yang beralamin hal ini ya sih bang.
2: Di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di prison ini kan friendzone.
1: Benar.
2: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat nggak bakal antuk gara-gara lo bilang lo suka kan suka itu pasti tulus ya natural.
1: Benar.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih, tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan, karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu kayak apa nih gitu kan.
2: Kayak kata anak Genzi ya, cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue belum nunggu, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama bang, tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas yang gue tahu ya, dari teman-teman gue ya. Lihat gue, contoh kayak punya life picture, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabat sih. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Sebenarnya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada akibatnya kan, ada resikonya kan?
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat,
1: jadi gitu kan. Iya benar.
0: Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan, sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampaikan, atau mungkin kayak ketika orang dengar lagu ini nih apa yang bisa diambil gitu?
2: lu buru-buru nembak.
0: Oke.
2: Gue simpelnya gitu. Lu buru-buru nembak kalau lu ngerasain suka sama seseorang. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa segala jangkisi orang atau apa.
0: Nah, itu dia. Ya. Benar.
2: Tapi intinya gini, lu harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lu punya pacar gitu ya, ya lu tunggu dia putus lah, baru lu nyadar. Intinya lu harus jujur sama perasaan lu sih.
0: Iya.
1: Tapi kalau jujur tapi nanti gimana? Gue nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya.
1: Iya, nunggu momen.
2: Gak apa-apa. Ya, tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo nggak mungkin dong. Lo nikung kan?
1: Waktunya nggak bagus.
2: Iya, waktunya nggak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia nggak putus-putus nasi.
1: Nah, itu
0: benar. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak gue nggak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang ya itu yang di live gue itu banyak bilang, maksudnya gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
0: Oh.
2: Yang mereka alami nih banyak itu mayoritas kayak gitu. Bener udah strong gitu. Gitu. Dan dia masih berteman, nah makanya harus berarti kan lo resikonya lo takut hilang, tapi lo harus terima dong.
1: Benar, gue perasaan suka kan anugerah ya dari Tuhan, jadi lo nggak bisa pilih-pilih kayak gue nggak boleh suka nih sama dia,
0: iya lagi, maksudnya kita nggak bisa kontrol juga kan, kita udah nggak suka sama seseorang kan,
1: benar. Setuju gue bang, sama lo bang.
2: Ini lo ceritanya di live gue.
1: Iya. Aduh. Nanti kasih tahu akun lo, nanti gue absen ya bang.
0: Hampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam. Gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
0: Boleh. Alright, kita bisa nih bakal dengerin dulu ya.
1: Lagunya
0: gila karena cinta nih teman pro 2. Jadi buat kamu habis ini mungkin kita bakal sama-sama. Mungkin buat kamu udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja ini dia Mbak Dewi Juna dengan Gila
1: Karena Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, iya, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yo, iya. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih. Ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena
0: pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin udah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari gendrengan pertama aja udah band banget nih Bang
1: Martin ya. Jreng
0: gitu. Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya ke sana berarti, Bang.
2: Iya. Iya. Gua enggak bisa ngilangin emang influence-nya tentang band-band 2000-an. Tetap sih gua ngisain lagu gimana sampai sekarang gua mungkin hanya packaging-nya aja yang gua rubah lebih
0: benar.
2: Jadi masterinnya kan makanya di sini gue terusan sama Dimas Pradita biar lebih tidak
1: terlalu modern. Oke, benar. Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih Bang dan lu kasih ke teman lu itu dia kaget nggak waktu pertama kali dengerin?
2: Shock
1: deh.
2: Iya, shock. Diem mati.
1: Diem.
2: Bener-bener langsung skip deh.
0: Iya.
2: Iya kaget lah. Berarti kan kok bisa gitu kan?
1: Iya.
2: Berdasarkan ceritanya dan itu benar kan? Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan liriknya tuh jika kau mencintai itu tinggalkan dirinya itu bukan yang dia ucapin itu kan kata hatinya dia
1: iya
2: gitu pengen kondisi yang diunjukin cincin itu ya lo kalau bener cinta sama gue tinggalin dong tapi kan gak mungkin
1: itu bener. Perasaan egois ya kalau ya, bisa dibilang egois. Ya
2: makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya bukannya gue tak ingin melakukan dirimu seperti itu jadi gue gak mau ngelakuin seperti itu tapi gue nya telat gitu
0: iya
1: ini ya semoga teman lu bisa menemukan ini ya
2: amin
1: jodohnya lah ya
0: amin jodohnya
1: maunya ku dewasa
0: right.
1: Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih
0: bener ada yang udah merapat ya ada Hawa nih
1: Hawa tercipta
0: gak usah semua dinyanyiin
1: sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin
1: ya,
0: bagus
1: iya.
0: Dan kayaknya relate ke diriku waduh tapi emang sih Bang kalau kita nahan perasaan kita terus itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri katanya bener-bener dan
1: tadi apa lagi tuh Bang?
0: Oke Bang itu aja makasih oh iya bener semangat
1: okay,
0: Bang
1: okay.
0: Martin
1: okay.
0: Untuk bikin lagunya dan kalau mau collab nih Bang
1: sama siapa
0: nih katanya
1: ada pikiran Bang?
0: Ada pikiran ada bayangan ya kira-kira kalau mau collab sama siapa Bang?
2: Kalau Indonesia gue pengen collab yang pertama di Indonesia
1: oke okay.
2: Gue pengen, gue lagi seneng ini, perunggu sama koreksi.
1: Wah!
2: Keren sih menurut gue,
1: keren, gokil.
0: Tapi berarti lo juga dengerin lo maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin, kayak perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya, itu kayak 2000-an, band-band 2000-an.
1: Ya.
2: Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya,
2: keren menurut gue sesuatu, kayak 40-band juga keren kan.
1: Iya. Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an
2: ya. Iya, mungkin. Nah. Sekarang tuh mungkin kita bikin lebih simpel lah ya.
1: Iya.
2: Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya, benar. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar.
1: Iya, iya.
0: Alright.
1: Ya, thank you ya Hawa ya udah.
0: Iya,
1: udah bertanya ya.
0: Benar. Oke. Okay. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ditanyain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini Gila Karena Cinta itu dari notasi dulu kah atau dari lirik dulu kah atau gimana proses itu
2: ya gue dari nada dulu
0: oke okay.
2: Terus lirik kan udah jelaskan dapat
1: ya, cerita ya
2: biasa gue main gitar atau piano itu baru kita gue record di handphone
1: oke
2: pas kita di handphone gue buat video
0: nih
2: kita ngejam bareng nih teman-teman mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu kita bikin demo kan di awal kan udah gila ya bikin aransemen ininya kan fondasinya apa yang baru yang kurang apa kita bikin lagi
1: oke kalau dari produksi lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak
2: kesulitannya gue selalu kesulitan masalah durasi lagu jujur
1: karena
2: kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang.
1: Iya, yeah, 45 menit masih oke, okay lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit
1: yeah,
2: itu intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, yeah, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro, yeah, sama yeah, di tengah yeah, ada interlude.
1: Iya, yeah. Solo gitar kalau bisa.
2: Iya,
1: yeah,
2: kan? Yeah, yeah, yeah, gitu. Nah, sekarang gimana kita nyusahin supaya benar-benar kita ketemunya lebih simpel.
1: Oh, di lagu ini nggak ada bang kayak interlude ya?
2: Ada.
1: Ya?
2: Tetap ada. Akhirnya gue paksa. Oh.
1: Ya udah. Tetap
2: ada ego-egonya.
1: Ada idealismenya tetap ada ya.
2: Tetap ada. Cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin sih ada ininya apa? Chorus apa?
1: Oh.
2: Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja ya.
1: Oke. Jadi tetap apa ya? Masih ngambil instrumen-instrumen yes, 2000-an formulanya ya dengan mesin interlude. Ini menurut gue penting ya karena nggak semua orang sekarang, terutama gitaris ya, kadang nggak bisa solo gitar ya zaman sekarang, beda kayak dulu ya.
2: Iya, yeah, kalau yang penting tuh buat di live, di panggung, jadi gue bisa minum dulu.
1: Nah, itu.
0: Napas dulu, napas.
1: Sama kalau intro, vokalis bisa ngomong dulu kan, ya kan? Ya begitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
0: Oke okay deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya yep, ya, bareng sama Bang Martin. Dan betul, kayaknya bakal ada live session lah ya, seperti ya.
2: Boleh ya?
0: Oke,
1: okay, okay, let's go.
0: Kita dengerin versi live check-innya nanti ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi buat kamu, pastiin buat kamu tetap dengerin terus NLC
1: Music Live Check.

0: masih di MLC Music Lanjut.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright.
2: Berarti kalau teman pro 2 ingin dengerin lagu-lagunya Bang Martin, yang pertama mungkin Bila Karang Cinta, relate, dan bisa kemana nih?
3: Di OBSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Bila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Hanya dua. Okay. Ya, gua... Karena lo akan nge-live ya malam ini ya.
3: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
3: Yang mau curhat silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadi.
3: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
3: Kalau Dender mau enggak?
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Doktin ya. Doktin ya.
3: Bukan mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
2: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
3: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga Bang.
3: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV,
3: kemarin ya? Langsung MV. Nah, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini.
1: Oh,
3: biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
2: Benar sih, benar sih.
1: Sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman pro 2 seluruh Indonesia nih Bang, yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
3: Oke, teman pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah

0: gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo gak mau satu. Yeah. Itu sih, lo dengerin lagu ini, lo bakal jadi nembak.
1: Jangan sampai kita menyesal.
2: Ruin your friendship, bro.
3: Tapi kalau ngomong-ngomong nembak, nembak sekarang tuh gimana sih? Masih kan beda gak sih?
0: Kayak oh gitu udah ya? Cewek bisa duluan kalau sekarang.
3: Bisa. Oh gitu.
0: Itu dilihat TikTok, gue pokoknya gitu. Dibilang, okay. Ya cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahit.
3: Bener,
0: gitu kan. Akhirnya bener. Tadi balik lagi ke tagline tadi, cowok bingung, cewek bingung.
3: Nah, itu. Jadi buat cewek-cewek nih yang lo punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayak orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lo yang ngomong duluan.
0: Jujur ya?
3: Jujur aja.
1: Bisa. Kan bisa cuman ngungkapin aja.
3: Bener.
1: Gak nembak kan?
3: Bener.
0: Iya kan? Nyindir-nyindir.
3: Nyindir-nyindir. Nah, nyindir.
1: Tipis-tipis lah.
3: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
1: Aduh.
3: Tolong di klip ya, tolong di klip ya bagian itu. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung ya Dites.
1: Yes.
3: Dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
1: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
3: Yes, thank you banget.
0: Thank you.
1: Dan buat single-singlenya.
3: Amin. Yo, main-main lagi nanti kita bakal.
0: Pastinya.
1: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album?
0: September gue masih single.
1: Oke.
3: Okay. Oh.
1: Single lagi nanti.
3: Single dulu nanti ya.
0: Single lagi ya. Oke. Okay, okay, galau okay. Lagi lah.
1: Hei, sedap.
3: Boleh.
1: Oke, nanti tunggu aja ya. Single terbarunya bulan September nanti ya.
3: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
3: Gue Elanda pamit dan juga
0: Martin Wiguna.
3: Oh, iya.
1: Dan langsung aja, ini dia
3: Gila Karena Cinta.

0: jadi sultan. Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepet kaya nggak?
1: Ngapain? Ngepet?
0: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
1: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
0: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
1: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
0: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Jahok sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mesin waktu dek profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metode moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah Stegodon dan Elpas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Kalau ini ngapain lagi? Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, ada kuda nil. Wah, menyerang aku.
1: Le, profesor. Cepat tarik aku, Le. Cepat.
0: Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Gunung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya? Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.

0: bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Hah? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan apa.

Tiba merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tiba mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tiba dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tiba di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tiba di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

0: Garo, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, cuman terlalu dua udah jam 11 waktu Indonesia Timur. Dan kita waktunya ikuti bersama GM Plus Siar Musik untuk kamu kami hadirkan hingga nanti tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Cuman terlalu dua ya, hingga tutup siaran nanti. Untuk kamu di spesial jam malam kali ini, selamat malam. Dan terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan kita terus dari pagi sampai malam ini. Ya, cuman terlalu dua semua lagi dengan pagi terus malam ini. Thank you so much ya. Semoga semua pada terhibur dan juga sangat-sangat sabar beristirahat yang lagi dalam perjalanan hati yang di jalan sampai di tujuan yang sama tetap berusaha ya. Baik, selamat malam dan selamat beristirahat untuk kamu. Aku kalau ada yang tidak bijak, katanya

memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu.

0: sekalian. Oh, udah ada masuk komentar dari A_B, katanya pemerintah nggak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C, pasti A, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah. Lagi-lagi, ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa turun? Yang ada nih ya, aku menyesal tau nggak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya, karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi nggak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian nggak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, asam berda jadi hanyut.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drink tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drink. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drink? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Pro 2 FM.

0: hidup, aku nasi uduk enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Biar berat badanku naik dan kolesterolku naik.
1: Aku nasi goreng, sumpah aku enak banget. Apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba dibumbuin minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu kering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi kuning. Aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Gak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, tempatku banyak, gajiku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kaloriku tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, seimbang dan tetap aktif bergerak.
1: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan. Tapi tahu juga batasannya, makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.
4: Produser,
5: teman terbaik kamu.

0: kok udah rapi sih meja mohair?
1: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Biasaan ya kamu.
1: Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting

0: itu juga tuh seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, jelas.
2: Stay tuned on Prodwell FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Udah lah, cuma ngetes doang.
2: Sedangnya.
0: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Udah, ntar begah akunya.
3: 24 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di Tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
1: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di dunia?

Ya, baik, kalau tadi pukul 23.58 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan dalam pagi ya semuanya. Dan malam hari ini, saya sudah kebersamaan untuk hari ini. Saya sampai dua mengawali mengakhiri kebersamaan kita malam hari ini ya. Dan juga mewakili seluruh sahabat kode yang bertugas pada hari ini, sambil mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Mohon maaf bila ada salah sama kebersamaan berlangsung menemani kebersamaan kamu teman radio hari ini. Untuk edisi malam ini, edisi Jumat 14 Agustus 2020. RRI sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Show you more, kasih warga. Saya pamit.

selamat berjumpa kembali. Inilah Pro2 Bias, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 94.5 FM untuk temenin teman Pro2 sepanjang hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24 malam. Dari Jalan Majapahit, Biak, Papua, terimalah salam jumpa kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser.
2: Teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pasti yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan adalah sebuah telapak tangan yang dialihkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Seleksi adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan dirinya. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kami.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bersama Dinar Bastiara. Informasi pertama, Raja Arab menjadikan film Harusnya Harap sebagai sarana eksplorasi. Sutradara debutan Reza Oktavian yang juga dikenal sebagai Reza Arab mengatakan bahwa produksi film Harusnya Horor utamanya diniatkan sebagai sarana untuk mengeksplorasi kemampuan dan membuka peluang bagi rekan-rekan yang berperan dalam penggarapan film itu. Pembuatan film komedi horor yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 20 Agustus 2026 itu juga dimaksudkan untuk membuka peluang bagi rekan-rekan Reza Arab yang bergabung dalam sekelompok kreator konten AA Klan. Reza Arab mengatakan bahwa seluruh pemeran Harusnya Horor sudah memaksimalkan dalam menjalankan peran mereka. Namun, Reza Arab berharap mereka terus berusaha meningkatkan kemampuan dengan tugas jaringan tim dan kru yang baru.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi kedua, Ziva Magnolia isi jalur suara dan berperan di film Ayah Aku Mau Cerita. Aktris dan penyanyi Ziva Magnolia mengungkap kisah di balik keterlibatannya. Tidak hanya sebagai pemeran, tetapi juga menjadi pengisi lagu suara atau soundtrack original film Ayah Aku Mau Cerita. Lagu ini sebenarnya diciptakan oleh MS Cameron dengan segala cerita yang sudah dipikirkan di film ini. Jadi, semoga kalian semua happy dengan soundtracknya. Ujar Ziva. Dia juga mengatakan bahwa film beserta lagu tema tersebut akan resmi dirilis secara luas pada 20 Agustus mendatang, sekaligus mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyaksikannya di bioskop. Penuturan Ziva kemudian ditutup dengan sesi foto bersama jajaran pemain film Ayah Aku Mau Cerita, yang juga tampil dalam kesempatan berikutnya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, The Scribe akan menyapa penggemar Indonesia pada 3 April 2027. Band pop rock The Scribe akan menyapa penggemar Indonesia lewat konser di GBK pada Jakarta 3 April 2026. Mengutip siaran pers yang diterima di Jakarta Jumat, band pop rock legendaris asal Irlandia ini menjadikan Indonesia dari rangkaian tur dunia yang bertajuk Moon in the Arena Tour 2027. The Scribe tak hanya membawakan lagu ikonik yang hit memiliknya seperti Hall of Fame, Break Seven, The Fun Who Can Be Moved, dan Superhero, namun juga memperkenalkan single terbaru mereka, Man in the Arena, serta menghadirkan jenazah musik yang masih dirahasiakan. Sekian Info Pro 2 bersama Dinar Bastiara.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Gak hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak ngecek di rri.co.id.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik.

Bapak Boeing Mahasan Prodi Wabias, teman terbaik kamu. Nah, teman-teman juga, selamat pagi nih. Dan gimana kabar kalian semua di pagi hari Sabtu ini, teman Prodi? Semoga semuanya sehat, semangat, dan tentunya sudah siap ya menikmati akhir pekan ini, teman Prodi. Dan tadi pagi kita udah ditemenin ya selama 1 jam dengan lagu-lagu pilihan dalam jazz musiknya, teman Prodi. Kemudian kita juga sudah menyimak info Pro 2 untuk mengetahui informasi terbaru di pagi hari ini ya. Nah, sekarang waktunya kita kembali nih ngobrol santai di Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 yang tentunya siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini ya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, hari Sabtu kayak gini tuh ada yang hari itu benar-benar libur atau tetap harus bangun pagi ya karena ada pekerjaan yang menunggu nih teman Pro 2. Buat yang masih di rumah, mungkin pagi ini waktunya sedikit lebih santai ya. Ada yang mau beres-beres kamar, olahraga, pergi kulineran, jalan-jalan, atau malah ini kalau berdua udah punya rencana dari jauh-jauh hari untuk healing tipis-tipis ya. Dan buat yang hari ini tetap beraktivitas, tetap semangat teman Pro 2 ya. Karena ternyata Sabtu itu nggak selalu berakhir buruk untuk teman Pro 2 ya. Yang penting kita bisa tetap menikmati apapun yang sedang kita jalani ya. Oh ya teman Pro 2, yang baru aja bangun nih ya, selamat pagi. Jangan cuma pegang HP sambil scroll-scroll aja, nanti tahu-tahu udah 1 jam kalian scroll-scroll, saya udah siang nih teman Pro 2 ya. Jadi yuk mulai pagi ini dengan sesuatu yang sederhana, dengan minum air putih, sarapan kalau sudah waktunya, dan jangan lupa teman Pro 2 kasih sedikit waktu untuk diri kita sendiri ya. Dan kalau ada yang mau yang punya agenda nih atau rencana satu hari ini, boleh banget berbagi cerita bareng kita di sana sampai di teman Pro 2 nih ya. Nah, Dinar akan terus nemenin teman Pro 2 pastinya dengan obrolan-obrolan ringan, informasi menarik, dan tentunya lagu-lagu pilihan yang siap untuk mengisi Sabtu pagi kalian hari ini teman Pro 2. Jadi Sabtu ini mau kemana, mau ngapain, atau mau rebahan aja teman Pro 2. Tapi yang jelas apapun pilihannya, nikmatin harinya, dan jangan lupa ya tetap semangat teman Pro 2. Nah teman Pro 2, jangan kemana-mana karena Dinar

0: tidak diakses ke orang ketika mereka mengalami luka dengan tangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Hal itu sering membuat anak tidak nyaman. Tidak begitu. Ini juga bisa merupakan tanda kemampuan mental. Menurut tukang perahu kulit dari PhD, biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Sebenarnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan mental. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami ini adalah dengan terus menerus menuntut aktivitas pasangan diri yang aktif. Mengekang pasangannya bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Konsultasilah dengan psikolog agar jauh lebih tenang.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya? Sehat Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya Bu. Jadi sehat-sehat di sana ya.

0: keranjang.
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yoyolah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Radio Republik of

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua.

0: pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

95.5 FM Pro 3 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar tentunya di pada selamat pagi teman Pro 3 yang sudah jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih. Nah teman Pro 2, siapa nih ya yang udah bangun tapi rasanya tuh nyawa masih ketinggalan di kasur teman Pro 2. Padahal alarm udah bunyi ya teman Pro 2, mata juga udah terbuka nih, tapi kayak badan tuh masih bilang ini mungkin lagi deh. Bahkan ya teman Pro 2, setelah mandi pun nih kadang rasa ngantuk tuh masih ikut sampai ke tempat kerja, sekolah, atau di kampus ya. Nah teman Pro 2, kalau kalian sering mengalami hal ini teman Pro 2, mungkin bukan cuma soal kurang semangat pas bangun pagi aja ya, karena kebiasaan sehari-hari terutama pola tidur dan rutinitas sebelum tidur tuh juga bisa mempengaruhi seberapa seger ya kita saat bangun tidur nih teman Pro 2. Salah satu yang paling penting yaitu tentu saja memastikan waktu tidur cukup dan jadwal tidur relatif konsisten nih. Kalau hari ini tidurnya cepat, besok tidurnya larut, atau lalu akhirnya akhir pekan begadang sampai dini hari, tubuh tuh bisa ini teman Pro 2 lebih sulit menyesuaikan ritmenya nih. Kemudian nih ya teman Pro 2, coba perhatikan juga deh kebiasaan sebelum tidur. Misalnya nih terlalu lama bermain HP atau scrolling media tuh sampai akhirnya waktu tidur mundur, paparan layar dan aktivitas yang membuat kita terus terjaga tuh bisa membuat tubuh kita lebih sulit untuk bersiap tidur teman Pro 2. Kebiasaan lainnya adalah terlalu banyak mengonsumsi minuman berkafein mendekati waktu tidur nih. Karena kopi sebenarnya kan memang bisa membantu kita lebih fokus ya teman Pro 2. Tapi kalau

pagi dengan rutinitas sederhana ya, misalnya kayak minum air putih, melakukan peregangan ringan, bergerak, kemudian sarapan sesuai kebutuhan orang tua dua. Jadi kalau pagi ini orang tua dua masih merasa ngantuk ya, jangan langsung menyalahkan alarm dulu orang tua dua. Coba ingat-ingat lagi deh, malam tidur jam berapa, terus berapa lama main HP sebelum tidur, dan jangan-jangan kamu tuh minum kopi nih terakhir ya terlalu malam orang tua dua. Karena bangun pagi dengan tubuh yang lebih segar itu bukan cuma soal seberapa cepat kita membuka mata ya teman-teman dua, tapi juga bagaimana kita menjaga kebiasaan malam dari malam sebelumnya ya teman-teman dua. Nah Dinar pengen tahu nih teman-teman dua, kalian tuh tipe yang sekali alarm langsung bangun atau alarm berbunyi berkali-kali baru akhirnya bangkit dari kasur teman-teman dua? Kirim jawaban ke WhatsApp kita ya di 0823 9883 9192, atau kalian juga bisa kirim melalui Instagram kita di Pro2Bis dan Facebook RRI Pro2Bia. Dan karena masih banyak informasi menarik dan lagu-lagu pilihan yang saya temuin pagi kalian hari ini, jangan kemana-mana, tetap pusing terus barengan sama Dinar di Selamat Pagi Teman Pro2, hanya di 94.5 FM Pro2Bia, teman-teman.

0: setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Makanya kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya.

0: pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal dan akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Erdon Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP, dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Adek kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produen FM. Teman terbaik kamu. Teman

95.5 FM Pro 2 dia, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, tentunya masih barengan sama Jinar ya. Di pada selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini. Nah teman Pro 2, kalau ngomongin lawan kantuk di pagi hari ya, minuman apa sih yang langsung muncul di pikiran kalian teman Pro 2? Ya pasti kopi kan teman Pro 2 ya. Tapi ternyata teman Pro 2, kalau lagi ngantuk kita tuh nggak harus selalu mengandalkan kopi aja loh. Ada beberapa pilihan minuman lainnya yang bisa menemani aktivitas dan membantu tubuh tetap terhidrasi ya, sekaligus terasa lebih segar teman Pro 2. Misalnya teh teman Pro 2 yang juga mengandung kafein dalam jumlah tertentu ya. Kemudian ada air putih yang mungkin kelihatannya sederhana banget teman Pro 2, tapi cukup minum tetap penting supaya tubuh tuh nggak kekurangan cairan ya, karena memang rasa lemas dan kurang fokus juga bisa muncul ketika tubuh membutuhkan cairan teman Pro 2. Ada juga pilihan seperti susu yang mengandung protein dan sejumlah nutrisi ini, serta minuman berbahan buah yang bisa memberikan asupan cairan dan nutrisi teman Pro 2. Tentunya akan lebih baik teman Pro 2 jika memilih yang tidak terlalu banyak tambahan gula ya. Nah buat teman Pro 2 yang pagi ini sedang berjuang melawan ngantuk ya, mungkin bisa mulai nih dengan minum air putih dulu, kemudian lakukan sedikit gerakan dan peregangan supaya tubuh lebih siap beraktivitas. Dan satu hal lagi yang penting teman Pro 2, minuman itu bukan pengganti tidur yang cukup ya. Kalau memang tubuh kurang istirahat, solusi utamanya ya tetap memberikan waktu yang cukup untuk tidur teman Pro 2. Jadi memang jangan sampai karena besok harus bangun pagi, malam ini malah terus sampai larut dan ya paginya berharap diselamatkan sama kopi itu. Karena kalau tidur cuma beberapa jam aja teman Pro 2 ya, mau minum apapun kadang tuh mata tetap bilang maaf ya, nggak bisa, ini masih ingin kembali ke kasur. Nah boleh banget nih berbagi pilihan kalian teman Pro 2, siapa tahu ya ada minuman favorit teman Pro 2 yang bisa jadi inspirasi buat pendengar lainnya nih teman Pro 2. Jadi langsung aja kirim ke WhatsApp kita teman Pro 2 di 0823 9883 9192, atau bisa melalui Instagram kita di Pro 2 Tips dan Tricks RRI Pro 2 dia. Nah Dina masih nemenin kalian di pagi hari ini, jadi jangan kemana-mana atau jangan segini terus di 94.5 FM Pro 2 dia, teman terbaik kamu.

setahun datang hari ini. Hari di mana ku melihat dia yang tak ku bisa.

0: aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi, teman Produa.

0: Explodu FM. Explodu FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Explodu FM.
1: Teman terbaik kamu.

104.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau tadi ya, kita udah bahas nih minuman yang bisa membantu melawan kantuk ya, teman Pro 2, dan bisa menambah energi. Selanjutnya kita akan membahas nih, teman Pro 2, yaitu 5 minuman alami yang membuat kulit lebih cerah. Dan penasaran teman Pro 2, apa aja ya kira-kira 5 minuman itu, teman Pro 2? Jadi oke, langsung kita bahas saja ya teman Pro 2, karena kulit cerah dan sehat itu tidak bergantung pada skincare aja teman Pro 2. Dari luar tetapi juga sangat dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi setiap harinya ya. Karena memang di tengah gaya hidup yang serba cepat kali ini teman Pro 2, banyak orang ya yang mulai beralih ke minuman alami sebagai cara sederhana namun efektif untuk membantu menjaga kesehatan kulit dari dalam ya. Kaya akan antioksidan, vitamin, mineral, hingga hidrasi optimal. Minuman-minuman ini tuh bisa bekerja mendukung regenerasi sel kulit kita ya, melawan radikal bebas dan menjaga kelembapan alami kulit agar tetap tampak segar dan bercahaya teman-teman. Yang pertama ada teh hijau nih teman-teman dua ya. Teh hijau ini juga menjadi salah satu minuman yang sering banget nih dikaitkan dengan kulit sehat dan tampak glowing karena mengandung antioksidan tinggi seperti capsaicin, polifenol, dan EGCG teman-teman dua. Dimana senyawa tersebut tuh membantu melindungi kulit dari paparan radikal bebas dan sinar UV ya, yang dapat menyebabkan kulit kusam serta penuaan dini teman-teman dua. Selanjutnya minuman yang kedua ada jus tomat nih, dimana jus tomat itu juga dikenal sebagai minuman sehat yang baik ya untuk menjaga kulit tampak lebih cerah dan sehat teman-teman dua. Karena kaya akan likopen, dan likopen ini kan merupakan antioksidan ya yang membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari dan radikal bebas teman-teman dua. Dimana memang juga ya kandungan vitamin C di dalam tomat itu juga berperan yang mendukung produksi kolagen hingga kulit terlihat lebih kenyal dan halus juga segar teman-teman dua. Selanjutnya ada jus delima teman-teman dua. Memang jus delima ini juga sering menjadi pilihan teman-teman dua untuk minuman sehat membantu merawat kulit dari dalam karena memang kaya akan senyawa antioksidan ya seperti kolagen dan antosianin teman-teman dua, dimana kandungan tersebut membantu melawan efek radikal bebas juga yang dapat menyebabkan kulit tampak kusam dan yang tercepat tanda penuaannya. Dan yang keempat ada smoothie berry teman-teman dua. Memang selain minuman sehat yang sering di atas tadi ya, ini juga menjadi smoothie berry terbuat dari berry ya, blueberry, strawberry, dan raspberry karena kaya akan vitamin C dan antioksidan dimana kandungan antosianin pada buah berry membantu melindungi kulit juga dari radikal bebas nih, polusi serta paparan sinar matahari yang dapat membuat kulit tampak kusam teman-teman dia. Dan yang terakhir ada susu kurma teman-teman dia. Kalau memang ingin minum yang manis alami ya sekaligus punya manfaat untuk kulit, susu kurma tuh bisa jadi pilihan menarik teman-teman dua. Perpaduan susu yang creamy dan kurma yang kaya nutrisi itu bisa membantu tubuh tetap terhidrasi dan berenergi lagi nih, sekaligus mendukung kulit agar terlihat lebih sehat dan glowing teman-teman dua. Karena memang kurma sendiri itu mengandung polifenol serta antioksidan ya yang membantu melawan radikal bebas penyebab kulit kusam. Sedangkan susu sendiri itu membantu memenuhi asupan protein untuk regenerasi ke kulit kita teman-teman dua. Nah itu tadi teman-teman dua ya, minuman alami yang membuat kulit kita tuh jadi lebih cerah. Selain memang menyegarkan dan mudah dibuat, berbagai minuman tersebut itu juga kaya nutrisi yang baik untuk membuat kulit kita lebih sehat, glowing, dan gak mudah kusam teman-teman dua. Bisa dikonsumsi secara rutin serta diimbangi pola makan yang sehat ya. Nah teman-teman dua, itu tadi satu informasi untuk memani aktivitas kalian di pagi hari ini. Ya pasti jangan kemana-mana karena masih banyak obrolan seru dan informasi menarik serta lagu-lagu pilihan yang nemenin kalian di pagi hari ini. So, stay tune terus di 94.5 FM.

0: Panas banget cuaca hari ini. Ger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya, Dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan, Dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong, Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan BRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodware FM.
0: Teman terbaik kamu.

Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, deh?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, dek?
1: Ya, Bunda. Ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
0: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Teman terbaik.

94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar, tentunya teman Pro 2. Pada saat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini, Nek. Nah, teman Pro 2, gak kerasa nih ya, 17 Agustus tinggal sebentar lagi, Nek. Kalau sudah mendekati hari kemerdekaan seperti ini, teman Pro 2, satu hal yang biasanya paling ditunggu selain upacara dan acara kemerdekaan itu adalah lomba, ya, teman Pro 2. Mulai dari lomba untuk anak-anak sampai orang dewasa nih, suasananya tuh pasti rame ya teman Pro 2. Ada yang ikut karena memang ingin menang, ada juga yang ikut karena diajak teman, dan mungkin ada juga yang ikut tuh penting ikut aja untuk meramaikan ya teman Pro 2 urusan menang belakangan nih. Tapi teman Pro 2, khusus untuk anak-anak nih ya, ikut lomba 17 Agustus itu bukan cuma soal seru-seruan aja atau untuk mendapatkan hadiah aja teman Pro 2. Dimana dalam artikel CNN Indonesia tuh kegiatan lomba ya dapat memberikan sejumlah manfaat bagi perkembangan anak nih teman Pro 2. Di antaranya juga bisa membantu meningkatkan kemandirian dan keberanian, sekaligus memberikan kesempatan ya bagi anak untuk belajar menghadapi tantangan nih. Karena anak juga bisa belajar ya menyusun strategi dan berinteraksi dengan teman-temannya. Karena misalnya teman Pro 2, ketika mengikuti lomba kelompok nih, anak tuh biasanya kan belajar bahwa untuk mencapai tujuannya, mereka nggak bisa cuma mengandalkan dirinya sendiri. Mereka harus berkomunikasi, bekerja sama, dan memahami peran masing-masingnya. Kemudian ada juga pelajaran yang nggak kalah penting teman Pro 2, yaitu belajar menerima kemenangan maupun kesalahannya. Karena namanya perlombaan mah pasti ada yang menang dan ada yang belum berhasil ya teman Pro 2, katakanlah belum berhasil nih. Jadi dari situ mungkin anak bisa belajar nih bahwa salah itu bukan berarti gagal selamanya teman Pro 2. Yang terpenting sudah berani mencoba, mengikuti aturan dan menikmati prosesnya nih. Dan menurut Dina sendiri ya teman Pro 2, ini tuh yang menarik dari lomba 17-an itu adalah hadiahnya yang memang menyenangkan ya, tapi pengalaman yang didapat anak tuh bisa jauh lebih berharga teman Pro 2. Mungkin jadi buat orang-orang tua atau kakak-kakak yang punya adik nih, kalau nanti melihat mereka ikut lomba, jangan cuma fokus pada pertanyaan menang enggak. Coba deh tanyakan juga seru enggak lombanya, tapi belajar apa aja, atau mungkin siapa saja teman baru kamu yang kamu temui. Karena memang teman Pro 2, dari permainan sederhana di lingkungan sekitar ya, anak tuh bisa belajar tentang keberanian, kerjasama, strategi, dan sportivitas teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau mengingat masa kecil dulu nih, siapa yang punya pengalaman paling seru waktu ikut lomba 17 Agustus teman Pro 2? Dan lomba apa yang paling kalian tunggu-tunggu nih saat 17-an seperti ini teman Pro 2? Ada yang jago lomba tradisional mungkin ya, atau justru dulu terkenal sebagai peserta yang penting ikut dulu, menang itu bonus ya teman Pro 2. Dan yuk sambil menunggu kemeriahan 17 Agustus tahun ini, kita nostalgia sedikit teman Pro 2 dengan keseruan lomba zaman dulu ya. Jadi langsung aja kirim jawaban kalian di WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau kalian juga bisa melalui Instagram kita di Pro2Bias dan Facebook RRI Pro2Bias. Kita tunggu cerita-cerita kalian ya, keseruan kalian waktu ngikutin lomba dulu teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap stay terus bareng sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Freud, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya. Radio Republik.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lagi ngapain?
3: Takut uang biar gak kejajaran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Kita bawa catatan lagi. Tulis di uangnya aja deh.
4: Loh, bro. Jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh. Biar muat nih.
4: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kesehatan mental adalah keadaan sejati, di mana setiap individu bisa menunjukkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki. Karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan membentuk dirinya menjadi pribadi lebih baik dalam menghadapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapi stres, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, mengembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.